warmau hale kasalama manada ni wasanani bi kaunika khalqan jumlatal khurri abrahum waytu safian munjian sai khazadin bi kalaw li khadin lati dara yanfu hulumi wa irfani bi kalaw khadaha illa yafantal muntaha wa samai sa'u halayali wadi lai yalla jalalu lakadara amda un masaya katarfahu huya biya jammar khablu lakin mauta wa kuntu bima ilmin ali atadarahu hafautu anil adai turan li wajman nafahum li khayri sarmada.